0: como Stereo Hits 96.7. Stereo Hits. Comparte. Opina. Facebook. Stereo Hits 96.7.
1: Manakanaw naknapalep ebli ko kulal nekes kanabli kiyabak nakneke okchi tuuk rikinebli nape. Chirulish pen hun mil kutan naknakanasat yu amli nape. Ut malak chiruli kwitchab hual ahiru tsakal lishki hikep ebli ko kalain. Kuit tarah naru hual ahiru shkebal li leche materna natyeman re reebli ko kal hain chiruli kwakipo inkash kebali ha? Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Ciri syai naruna kakeli tzakaeng holy mol, likebilkeng, likwa, likilken, litzakaeng, ut hokan akwi tento tiok cisik sasjang, litzakaeng kain, listu linabeh, leche materna. Hun linalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas, reshare.